Ya, mamba me desi nyanya o, wada kwenu novi, mamba me desi nyanya o, wada.